بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha

karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Daripada Abdullah bin Ammar, daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit apa? Beli daging semayam.
2: Ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
1: Abang dulu ni dah pernah saja.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
2: tu. Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu

0: saja. Di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan landscape dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa je lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kesta. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

berpuasa, menunaikan haji, mengeluarkan zakat dan lain-lain. Iaitu jangan sampai kita leka dan lalai bekerja tetapi lupa dengan kewajipan lainnya. Siapapun yang telah melangkahkan kakinya, menghayunkan tangannya, mencurahkan tenaganya, memerah keringatnya kerana melakukan suatu pekerjaan yang berat, sekalipun untuk keperluan peribadi dan keluarganya, maka tidaklah sia-sia, bahkan memperolehi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat keampunan darinya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merasa keletihan di waktu malam lantaran pekerjaan kedua tangannya, yakni kerana mencari nafkah di waktu siang, maka pada malam itu juga dosanya diampuni. Hadis riwayat At-Tabarani. At-Tabarani juga ada meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak boleh dihapuskan, yakni ditebus dengan pahala sembahyang, puasa, haji atau umrah. Mereka bertanya, maka apakah yang dapat menghapuskannya, yakni menebusnya, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, kesusahan di dalam mencari nafkah. Oleh itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh, kerana keluhan akan membuat kesusahan terasa semakin berat dihadapi. Bahkan, ketika mengalami kesukaran, kesedihan dan kesempitan hidup, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Di dalam riwayat Ibnu Sunni, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang melarang seseorang di antara kamu apabila sukar mencari nafkah, hendaklah ketika keluar dari rumahnya membaca, Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima quddira li, hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khiru ma ajjalta. Artinya, dengan nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan bagiku sehingga aku tidak suka penyegeraan apa yang engkau tangguhkan dan tidak suka penangguhan apa yang engkau segerakan. Maka saat kita menghadapi kesukaran, segeralah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan mengingat dan memohon kepadanya sajalah hati akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Tidak ada tempat lain yang patut dijadikan tempat mengadu selain kepadanya, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Terjemahannya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'du ayat 28.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kementerian Pendidikan komited memperkukuh sistem pendidikan negara selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Pengukuhan kerjasama akreditasi membina keyakinan terhadap kualiti dan keselamatan produk. Antarabangsa NATO bincang komitmen perbelanjaan pertahanan dan sokongan Ukraine. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65, kemarin Kementerian Pertahanan dan ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Majlis merupakan antara pengisian acara keagamaan sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-65 dengan acara kemuncaknya dijadual berlangsung pada 31 Mei nanti. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Forum Pendidikan Dunia EWF mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan wawasan Brunei 2035. Baru-baru ini yang berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menghadiri forum tersebut yang berlangsung di London, United Kingdom. Forum menghimpunkan para Menteri Pendidikan, pembuat dasar, pemimpin industri dan pakar pendidikan bagi membincangkan perkembangan, cabaran serta hala tuju sektor pendidikan global. Ia dirasmikan oleh The Right Honourable Bridget Phillipson MP, Setiausaha Negara bagi Pendidikan dan Menteri bagi Wanita dan Kesaksamaan Jabatan Pendidikan United Kingdom. Yang berhormat juga menghadiri beberapa sesi plenary dan sesi pertemuan dua hala. Juga hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Tema forum tahun ini ialah pendidikan untuk masa depan bersama, keamanan, bumi, tujuan dan laluan. Tiga orang saudara baru Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB diraikan dalam sebuah majlis yang diadakan di Surau Ar-Rahmah Perkemahan Lumut. Hadir Major General Dato' Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis diserikan dengan dikir marhaban, taburan bunga rampai serta penyampaian cenderamata. Majlis antara lain memberikan galakan kerohanian kepada para saudara baru dalam mengharungi fasa baharu kehidupan mereka. Sekolah Agama Antarabangsa Jerudong kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan 72 murid darjah 6. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Protokol Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam PSABD di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima lawatan rasmi delegasi daripada State Administration for Market Regulation SAMR dan China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS, Republik Rakyat China. Delegasi tersebut diketuai oleh Tang Jiping, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Akreditasi, Pemeriksaan dan Pengujian SAMR bagi lawatan rasmi ke negara ini pada 20 dan 21 Mei. Terdahulu, delegasi mengadakan kunjung hormat bersama Awang Muhammad Haris bin Brigadier General Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pemangku pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam.
Semasa sesi kunjung hormat, kedua-dua pihak menekankan hubungan kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam bidang standard dan akreditasi, serta mengalu-alukan pengukuhan kolaborasi dan kerjasama dalam bidang akreditasi dan penilaian konformiti. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa kerjasama tersebut akan menyokong pemudahcaraan perdagangan, penyelarasan pengawal seliaan serta membina keyakinan bersama terhadap kualiti dan keselamatan produk. Delegasi juga membuat perjumpaan bersama Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam bagi membincangkan perasmian kerjasama dalam bidang penilaian konformiti dalam bentuk memorandum persefahaman. Delegasi turut membuat lawatan ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik di Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kemudahan pengujian serta meneroka peluang perkongsian pengalaman. Pertukaran tersebut dijangka membantu negara memperkukuh rangka kerja standard dan akreditasi negara di samping menegaskan komitmen bersama terhadap kerjasama praktikal dan menyokong integrasi ekonomi yang lebih luas antara kedua-dua negara. Umat Islam diingatkan sentiasa berusaha menjaga hati sebaik-baiknya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan tubuh yang tulus. Sekiranya hati itu bersih, tenang dan disinari cahaya iman, maka seluruh anggota badan juga akan tunduk kepada kebaikan dan digunakan untuk melaksanakan amal soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memiliki kalbun salim, iaitu hati yang bersih dan selamat, merupakan impian setiap umat Islam. Perkara tersebut ditekankan semasa

0: Khutbah Jumaat bertajuk Menyucikan Hati Meraih Kalbun Salim. Sesungguhnya untuk menggapai Kalbun Salim, mestilah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara beberapa perkara.
1: Pertama, hablum minallah, iaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan memelihara sembahyang dan mengerjakan tepat pada waktunya. Kedua, hidupkan budaya membaca Al-Quran. Al-Quran ialah obat hati, maka baca, tadabbur dan amalkan membaca Al-Quran. Jika tidak mampu banyak, istiqamalah walaupun sedikit tetapi berterusan. Ketiga, perbanyakkan zikir dan istighfar. Zikir berfungsi menenangkan hati yang resah dan istighfar pula membersihkan noda. Zikir juga melatih kita mengawal emosi, terutama marah, iri hati dan keluh kesah. Keempat, jaga adab lidah dan media sosial. Banyak hati gelap bukan kerana dosa besar sahaja, tetapi kerana dosa lidah seperti mengumpat, memfitnah, merendahkan orang, menyebarkan aib dan menulis tanpa ilmu dan tabayyun. Jika mahu qalbun salim, jagalah lidah dan tulisan. Kelima, hablum minan nas, iaitu menjaga hubungan sesama manusia.
0: Projek pembinaan jejantas pejalan kaki di Jalan Perdana Menteri berdekatan kawasan komersial Jaya Setia dan di Jalan Tutong berdekatan Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti OKSB Kilanas telah siap dilaksanakan dan mula dibuka kepada pengguna pada 6 Mei. Para pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan tersebut adalah dinasihatkan untuk menggunakan jejantas berkenaan untuk mengelakkan resiko kemalangan. Keseluruhan simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan sekitarnya akan terjejas hari ini berikutan kerja-kerja penyambungan kabel elektrik di stesen pam air di simpang berkenaan. Kerja-kerja penyambungan akan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Negara-negara ahli Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengambil maklum pengunduran Argentina dari Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan menyatakan akan kekal mengalu-alukan kerjasama penuh Buenos Aires. Pada Perhimpunan Tahunan Kesihatan Sedunia ke-79, badan WHO mempertimbangkan hasrat Argentina untuk menyusuli Amerika Syarikat meninggalkan badan berkenaan. Perhimpunan menimbangkan beberapa cadangan tentang makluman pengunduran Argentina dan mencapai konsensus bertolak ansur. Para Menteri Luar NATO berkumpul di Sweden menjelang mesyuarat untuk membincangkan komitmen perbelanjaan pertahanan serta terus memberi sokongan kepada Ukraine. Berucap sebelum perbincangan tersebut, Ketua NATO Mark Rutte berkata pihaknya mengalu-alukan pengumuman Presiden Donald Trump untuk menghantar 5,000 tentera ke Poland dan menambah tren masih berpihak kepada Eropah dan kurang bergantung kepada Amerika Syarikat untuk pertahanannya. Mesyuarat tersebut adalah sebahagian daripada persiapan untuk kemuncak NATO di Ankara pada bulan Julai nanti. Menteri Luar Iran mengadakan pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Pakistan bagi membincangkan mengenai cadangan untuk menamatkan perang Amerika Syarikat dan rejim Israel ke atas Tehran dengan Washington masih berbalah mengenai simpanan uranium Iran dan kawalan ke atas Selat Hormuz. Agensi berita setempat melaporkan dua hari selepas membentangkan mesej terbaharu Amerika Syarikat kepada pihak Iran, satu lagi pusingan perbincangan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi diadakan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan terdapat petanda baik dalam rundingan, namun tiada penyelesaian akan dicapai jika Tehran melaksanakan sistem tol di Selat Hormuz. China bersedia bekerjasama dengan Moldova untuk memperkukuh kerjasama saling menguntungkan dan memberikan manfaat kepada kedua-dua rakyat. Menteri Luar China Wang Yi menyatakan perkara tersebut semasa mengadakan rundingan bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Moldova, Mihai Popsoy di Beijing. Wang Yi turut menyeru kedua-dua pihak untuk memperluaskan ekonomi dan pertukaran perdagangan, meningkatkan kerjasama dalam beberapa sektor, antaranya tenaga hijau dan ekonomi digital. Sementara itu, Popsoy berkata Moldova mementingkan pembangunan hubungan dengan China serta memuji peranan utama Beijing.

0: dengan berjanji untuk menghantar 5,000 tentera tambahan ke Poland selepas Setiausaha Negara Marco Rubio bertemu beberapa menteri pakatan di Sweden. Dalam satu kenyataan, Tuan Trump dilapor memetik tentang hubungannya dengan Presiden Poland, Tuan Karol Nawrocki, sebagai alasan di sebalik keputusannya menghantar tentera tambahan tersebut. Sukan. Manchester United melantik Michael Carrick sebagai pengurus tetap dengan kontrak sehingga tahun 2028. Carrick, 44 tahun, membimbing United dengan 11 kemenangan dalam 16 perlawanan termasuk kemenangan ke atas Arsenal, Manchester City, Liverpool dan Chelsea untuk menduduki tangga ketiga Liga Perdana dan menempah tempat dalam Liga Juara-Juara musim depan. Terdahulu, beliau dilantik sebagai pengurus sementara bagi menggantikan Ruben Amorim. Carrick yang berkhidmat sebagai pengurus sementara pada 2021 selepas pemecatan Ole Gunnar Solskjaer membuat 464 penampilan untuk United dalam semua kejohanan, memenangi 5 gelaran Liga Perdana dan Liga Juara-Juara pada 2008. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kementerian Pendidikan komited memperkukuh sistem pendidikan negara selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Pengukuhan kerjasama akreditasi membina keyakinan terhadap kualiti dan keselamatan produk. Antarabangsa NATO bincang komitmen perbelanjaan pertahanan dan sokongan Ukraine. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran Berita Dunia jam 10 pagi.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini Sabtu 5 Zulhijjah 1447 Hijrah bersemaan 23 Mei 2026 Masihi. Dan pertemuan kita di ruangan Salam Doha insyaAllah sehingga jam 10 pagi nanti memakai rancangan-rancangan yang telah pun disediakan, antaranya rancangan Kuliah Mufti pada pukul 7.30 minit pagi, bacaan doa sebelum bertugas pada pukul 7.45 minit pagi dan seterusnya minda positif akan ke udara. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan iaitu bacaan surah Al-Waqi'ah menyusul pada pukul 8 pagi. Seruan suci pada pukul 8.30 minit pagi. Berikutnya tarikh Islam pada pukul 8.45 minit pagi. Dan sama-sama kita dengarkan bacaan ratibul atas seperti biasa pada pukul 9 pagi. 9.30 minit pagi pula tazkirah malam munajat akan dapat awda ikuti. Dan tepat jam 10 siaran berita dunia akan ke udara dari Studio Jubli 1. Itulah awda di antara rancangan-rancangan yang akan dapat awda ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Doha.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Bermaksud, musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Renungkan bersama, aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang jahil. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Baiklah, Auda, sekarang kita akan mendengarkan rancangan Kuliah Mufti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas bertajuk Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2016 diadakan pada hari Selasa 20 Zulqaidah 1437 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2016 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Selamat mendengarkan.
1: Sekarang kita beralih pula untuk mencari selamat dan berkat dari wadah atau platform perhubungan paling canggih dan terkini, dunia cyber, cyber world. Istilah ini pertama kali

0: digunakan oleh seorang penulis, William Gibson, dalam tahun 1984. Istilah ini kini telah menjadi amat-amat popular dikaitkan dengan komputer, teknologi maklumat ICT, internet, dan pelbagai budaya internet. Melalui dunia cyber, hubungan mampu dijalin seperti menerusi laman-laman web Facebook, Twitter, dan lain-lain lagi. Semuanya itu menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan menarik, malah menyeronokkan. Dari sudut positifnya, laman web sosial ini memang ada kelebihan-kelebihannya, seperti mampu untuk menjalin hubungan-hubungan bagi mengetahui perkembangan-perkembangan terkini atau untuk membincang pelbagai isu besar dan penting dan lain-lain. Namun, tidak wajar juga dilupakan bahwa laman web sosial juga turut menyediakan ruang yang amat luas untuk keburukan-keburukan berkembang dan karena penggunaannya tanpa kawalan. Ruang cyber tidak diragukan lagi juga mampu untuk melakar wajah-wajah jenayah di seluruh dunia. Di United Kingdom, tahun lalu saja, jenayah yang melibatkan komputer melebihi jenayah-jenayah fizikal. Dalam ekonomi, ada kajian menganggarkan bahwa menjelang tahun 2019, jenayah cyber akan mengakibatkan kerugian lebih dari $2.1 triliun Amerika. Tahun lepas sahaja, berlaku satu serangan sangat canggih ke atas lebih 100 bank dari 11 buah negara, menyebabkan kerugian dianggarkan berjumlah $1 billion Amerika. Jenayah cyber bukan terbatas kepada musibah yang menyebabkan kerugian keuntungan semata-mata, tetapi juga meliputi pengedaran dadah, pornografi kanak-kanak, pelacuran, seks bebas, penculikan, dan pemerdagangan manusia. Satu contoh, pedofil penggemar hubungan seks dengan kanak-kanak, Richard Huckle, telah dikesan sebagai pemangsa terhadap sekurang-kurangnya 23 orang kanak-kanak. Huckle menyembunyikan blognya dalam web gelap. Dia mengumpul koleksi pornografi kanak-kanak dan menggunakan internet untuk menjual gambar dan video jenayah itu untuk pedofil lain di seluruh dunia. Dunia di mana saja adalah bimbang dengan kesan negatif penggunaan internet tanpa kawalan. Ia turut mendedahkan kanak-kanak, para remaja, dan tidak terkecuali para pelajar kepada unsur-unsur luaran dan budaya kuning. Dengan melalui internet, mereka amat mudah untuk menemukan bahan-bahan lucah seperti gambar dan video klip tanpa tapisan. Orang juga boleh mencari dan mendengar lagu-lagu rock dan black metal. Semua ini boleh mendorong kepada perlakuan-perlakuan maksiat yang teruk. Menurut kajian 2009, laman web lucah adalah kekal di tempatnya yang tertinggi, yaitu pada tempat keempat dan kelima daripada 100 laman web yang kerap dikunjungi oleh kanak-kanak dan remaja, termasuk dari kalangan para pelajar. Ya, ini semua amat membimbangkan. Kelekaan atau kecenderungan untuk mendapatkan rakan baru di alam maya melalui keseronokan berchatting akan menjadikan anak-anak muda lupa daratan. Sangat tidak disangka-sangka apabila seorang bapa memberitahu sambil meminta pandangan apa hendak dibuat terhadap anak gadisnya seorang pelajar kita di Brunei, berkeras untuk mengikut kawannya seorang jajaka warga Hong Kong yang baru dikenalinya melalui jaringan media sosial. Walaupun belum pernah bertemu secara bersemuka, tetapi si gadis ini tetap berkeras untuk pergi juga ke Hong Kong menemui jejaka warga Hong Kong itu. Si gadis adalah orang kita, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Sementara si jejaka pula berbangsa lain dan bukan beragama Islam. Astagfirullahaladzim. Bayangkan apa sudah jadi ini, dan bayangkan juga apa akan jadi 10 tahun lagi. Pada masa ini pun, menurut bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, kira-kira 90% daripada 8.5 juta kanak-kanak Malaysia dilaporkan sebagai terdedah kepada gejala negatif dunia cyber dan sekaligus mampu untuk mempengaruhi emosi dan syakhsiah mereka. Pelajar-pelajar itu menurut beliau menjadikan internet, terutama laman web jaringan sosial seperti YouTube, Facebook, MySpace, Twitter dan sebagainya sebagai sebahagian daripada hidup mereka.
1: Demikian audio telah pun kita dengarkan bersama ceramah khas yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Pen Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok kita akan dengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata

0: yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Awal dan mekana dari bacaan doa sebelum bertugas, dan semoga apa tugas apa yang kita lakukan sepanjang hari ini akan berjalan dengan lancar dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga.
2: Minda positif di Nur Islam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk kali ini kita ni bersama lagi dalam rancangan Minda Positif Keluaran Nur Islam. Untuk rancangan Minda Positif Keluaran kali ini, kita ni akan membincangkan berkaitan orang bertakwa hidupnya bahagia. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita mulakan perbincangan kita ni kali ini dengan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu tetap sebagai orang Islam. Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebut saja kebahagiaan, rasa-rasanya semua kita ni ingin bahagia dalam kehidupan kita ni. Kita ni pasti akan berusaha untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang kita ni jalankan. Ini kerana bahagia akan menyebabkan hati kita ni merasa ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan keindahan. Oleh sebab itulah manusia selalu merindukan kebahagiaan dan selalu mendambakan saat-saat bahagia. Jelasnya, pelbagai cara kita ni gunakan untuk meraih kebahagiaan. Sebagai seorang yang beriman, kebahagiaan yang dicari dibahagikan kepada dua jenis kebahagiaan, iaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Persoalannya sekarang, bagaimana kita ni untuk menggapai kebahagiaan? Jawapannya mudah saja, iaitu menerusi ketakwaan kita ni. Yes, takwa. Takwa mempunyai pengertian yang cukup banyak. Ibnu Al-Qayyum menjelaskan, takwa ialah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana iman dan mengharap pahala daripada Allah, sama ada perintah ataupun larangan. Bahasa paling mudah, kita ditunaikan segala suruhan Allah dan tinggalkan segala apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, kamu akan diberikan jalan keluar. Kita ni akan diberikan solusi untuk menyelesaikan apa jua masalah yang kita ni hadapi. Firman Allah lagi, wa may yattaqillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri ke atasnya rezeki yang melimpah ruah, yang indah disangka-sangka. Ini janji Allah. Janji Allah lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudahkan segala urusannya. Artinya, kita ni bertakwa kepada Allah, apapun urusan kita ni, sesulit manapun urusan kita ni, Allah pasti akan

0: Seterusnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Masya Allah. Seterusnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat kali gandakan pahalanya yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jelas ketakwaan memainkan peranan yang sangat penting dalam kita ni menjalani kehidupan kita ni sehari-hari. Ingin bahagia di dunia, mulai sekarang ni kita ni berusaha menjadi hamba Allah yang sentiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sentiasa patuh akan perintah Allah, dan berusaha mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kebahagiaan pasti menjadi milik kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

0: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Kan kemana kau lagi nih, Wang?
2: Nih kan ke rumah kawanku sekarang, Pak.
1: Oh, baik-baik sedikit deh kau berjalan baca satu.
2: Aku pergi ke bapa, weh.
1: Jangan kau kan macam-macam, Wang, eh. Kau waktu bah, belum lagi di lesen mandu. Umur belum sampai.
3: Jika Auda ingin memandu, pastikan umur Auda mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.
4: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
5: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
6: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001